0: mama wa mainga.
1: JP.
0: Ne ndego yake wako tena.
1: Eh.
0: Oh.
1: Ne ati uga.
0: Ah, na vaje.
1: Ndego ati na titene. No no, lo sine tene.
0: Ah, ya.
1: Ke dia dia gato. Ate aramu ira uradiga niki ni undu wa mundu kinyangalika.
0: Ate arale arole me viu ta duiti gam.
1: Oye, tía, creo que hubiese kinyangalika idea.
0: Te nada, te nunca arole me ta duiti gam. Duiti gam ni chewing gum.
1: Duiti gam.
0: Ito es mundu uri wafutiru ira kondu andikitwo wa kurimira nyanya. Na ni akire arole me. Kuri andu makireaga rori mi gamuthuri ke balcony iguru ga kiuga atiriri oria ni akoni na nyanya mugunda no noko noko mumena todo muthuri uci athiri akimuria ati ai toira okirima athi akimuria ndirarea cijithi
1: Tadi tu di lori hari ini.
0: Ii, dah hari sih jadi naik tiket aja tu. Kau juga ikut aja nak kuda maka.
1: Ii, kalau lemah kami yang
0: ngah. Kau korona dah sih jadi. Dona nasi itu aku kau ini kau nina. Umai dia guru dia, kau mana rosine.
1: Kau ini nampak orang itu lagi nih.
0: Nak kuli orang dia, nak arugam mana nak kuli.
1: Kau tu mana sih nanti dia mahana.
0: Modu kau tu ini. Ii, nota mungkin. Uti kekaja tak kau. Oh yes, eno ni mitambo ya Kameme FM. Karibu tena, kitoka Tonya wa Bogwa man.
1: Yes, japa karaune gremwe jirele.
0: Atoka ishoki ya gado muna unio doa gwa tenera ya kunumuro shine roro. Samina kona kodhegio mudo itago Dr. Huka Santa. Kori adoigi mwono mana ato ikiria domeneri ni guga hivya madamu itago Nancy wa Spices. Ni na mudhuri itago fitadi nga asio the meme ta boine. Thank you so much ni odoa domeneri kasi kalegi ukaga
1: ini
0: itinotu wika tokesi domaga ini natulio hau deto jenga mwono kumago wa vegia Stand Big Bank. Ane malago kogoira we na mga koromage kogoira matasho kia na mkeote kiria tuwe kiraga o mudenya oro mudenya keodo kiria tuwe kaga negeda modu adhiena abena gokura gokura to hedeleo geka maudu manene ate modosio nio tuge ni ya kulite na viashara yake ni kulite modosio nio na higulire supermarket yake ya mirogwe tano
1: yes.
0: Niwega usio ni ya kulite vio noti kuga modura alika fada ini na niyarage ilega tuka ate modosio nake da kulite
1: yes.
0: Onake nua kulite
1: ona kafada kuogelela shere hudu ino stop
0: onogu ono odoagwe kulia ti kuga ati modora re nyoba ya gukobora na leo ne athi ka froti ni ga ke ka 50 by 100
1: yes.
0: Na ne aka ka nyoba ka one bedroom du dara kobora tikuga modosio dakolete
1: ni akinyete
0: ni bida tkinyoketi fegene na kogoira matasho kia mode tokora go toke tasho kia ne ga shoka ga kolirikania we urato dikereria dokana mena kiajereria kenini kiajereria kenini ge shoka ga gotweka kiajereria kirene ona ri mena maudo manene hario haria mabere na mabiriri na tukinya tu ratu tago to baby steps tukinya to nini to nini
1: yes
0: kinyegene yada makinya nere kogwo onage korwo heka udure kagaira nagatinonia no muthenya wo muthe ne warahuka na ne wathie okugeria ringi ona we menye no urakora no urakinyukia no uratashukia na vengine ne kyokete na keep growing movement o modwa vienna bere na gwikira kyo thini wa haso yake
1: yes
0: kaudu kawekaga wewe dagia matube, wewe dagia kahua, wewe dhoko ine, wewe matato ine, maudu no malishoka kukinya nila mudenyo omwe.
1: Yes.
0: Tire modu wero, shio tigoro Jehovah. Kwa ugo waeda modu ogo konyitrena na modu ogo kurani ya nawe oge kura.

Butukuine ginyeria wega waku etagwo Sami Irungu ndiramenya kana ni magikona inie kana ni amwe na mundu gwitwo Sami Irungu wa nduka njethe thauti thaka rwimbo rwega mitamboini ya kameme kayukamo igetha inya shao tukoiga kari ya dagika mirongo iri ikemenuka sekondi ikumi na ithatu iganania thaa yaku ndaigira tukorwo tugitherera hamwe nawe njuragia mathaa maya nduma iri ingira ri ngamenya giki ni githaa giaku na giakwa muthikiriria mwende murata wa kameme ngunyiti ugeni haria hothe ukiri wi kaunti ciothe mirongo na mugwanja ukengwini wa diaspora wigitaru-ini kia asia no ngwire good afternoon gitaru-ini kia ruraya ni githaa gia gucaba wira wi guku bururi-ini ngambiriria gukwira ngwendere utuku muhoreru no riu ona utuku ukihoragira ngwiraga ndukanagie stress ati nduraigua gucunga nduraigua toro wina thina wa kuona toro ati hau wambagiriria riu we ugage acha haha reke nguthe mihadarati reke nguthe matoti haha tigana na maundu macio uri thuki uguthukia ini ndagitari akoragwo haha gatwira ini